0: Sehingga baru ini berubah bahagia baru ini aku ini foto yang kirim ikat saya kirim kirim ini terdek mana kirim ini kirim kirim ini pun mau dikirim ini kirim ini
1: pero kawin ini wadah baju jujur jaket ini buah kebar
2: morning order down and you're listening

0: quan tay yang orang kita di tempat mod mula mungkin kita orang tapi mungkin orang cili yang kita kau ni begini cium hendak buaya no jangan memang mengubah cip popular di bawah dano mengubah jenis dano pucuk cian aku ini ini petuaer kita lihat sekolah pada cian macam botolkan petuaer kita tu kau ni cium cian tu dah buat petuaer ni lihat yang wabik arka pucuk cian lagi ni petuaer ni lebih rumit pun tahu yang lebih petuaer mereka bawa cium cip bawa karpe kita lihat cakap buat dia ni kiri kiri me adikte foundation body foundation body crisis ni ada di berbon ya gago lok pun patau ss mau no patau ss dia gago town council kan aku berpi ni ya to patau ss dan ngeri ni peo cakke
1: ni patau
0: church of the catholic church cakke kan ma ini mah di jangan ke ni catholic church ego ni ni pun lo kole pere lo putih patau dua tempat tahun sub county tahun kan sih gimana pernah so lecet nak tanya kalau

0: ว่าชื่อมีงอมมันไม่แน่เลยนี่ครับมีงอมมันมีงอมเนี่ยแค่เดมูโดมสกูตเกเรดูระยะกันนะมันมันก็มีมีฟาวเดชั่นบูรีมีพรวะของการจุกชันเนี่ยโอเควอมSo alu commission foya di kana biani an yo bini chapeni na agemu minimum pato chapeni ni katolo do chare na wae na bolo chone katolo chajo chwana na wae ni pengo chao yo kikeni ma wade ni kache ulo kengang pengo mena wade wade ni yiri kwani ni chi ni pre school kake ni pre school ni daan bu chak giri ka kanyu chilo akbo giri school Mani te enone te community founded school. Wa kaye te foundation. Eto ka ilo katuli ma ile lengu giri katuli. Chi kwanyo mwemu emi uke katuli. Chi katuli edo cha uke to school kanyo. Chi mwemu ke lori katuli founded. Mwemu faith based founded. Ka ilo nyo ya kada wali beke dame. Ka ilo nyo ni lengu kama. Chi emero mi uke school wako be foundation pa kanyo ilo lege yene. Ka emi uke institution enone. E mi yon ki institisyon yon yon, wè ki institisyon yon yon yon chak dan kwan ke yon, chike lwo yon fèk bes. Yon yon kan yon mi yon ki lwa, ki lwa yon gèdou, wè yon gèdou mkout. A gèdou ton kansin, lè tè la moun rimon yon mi yon mwam. Yon yon gèdou reskou yon yon mwam mè yon yon, man yon patan 6 to 2 katolik fande. A moun yon mkout kou mète fande, moun kipè en yon wè kèdou bòt man. Chakè yon mwa kèdou yon wè chak pè kèdou kou mè yon, pangè yon ki yon yon kèdou lò kè. So mana wa je pedano wa bubet kinyo petia lo gane kai donke lego kamone manu ke mi yo an ba lego kamona mi yo mom chidi gero school ye chidi bini na ne ber foundation pe pe kuma no eto foundation mu de mabu cha school bua ta na na kwa no ta biti ye na cha cho biti ye en wen bini ye yango cha eto mu ba de biti ye gero kin kar mu ke la ye so ru nyuru ana me ro kuma Kalau orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
1: orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
2: orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
0: Kuan, yang pitu pun nama pulau kuar gen

anak biru kuar kuar ini makin jam. Ini nak dek lu ke ha? Dah ni. Entah apa yang baru mengenai ni. Baru buat jarak. Bos itu lap kisah ini. Ini lagi. Kita orang ini orang kaya. Nanti pergi malam pajang.

karma kupu tuan mati angkuan kaca angkuan angkuan bahagia lengan naga bego magan mati cinta cinta papa lio nar bor nade bego bego sujati gayota mana nade angkuan ayata hati itu tuan macam mana dapat awalnya anda bawa dengan semara ini kau.

Jemaat itu menyukai jalan pakai menyarai tidak ya kau jemaat tidak jalan atau agar dengan tapi mana lakukan le mana orang tua kian jemaat itu atau karena lain dahulu menyukai mati atau tidak le mana bekerja mati di bawah tu dengan apa ni orang cerita cuma bekerja mati

0: Hello, ka sa FM?
1: Yes. Hello.
0: Mana yang agak kuat ni?
1: Mana siapa? Ia gang
0: buat? Ucai kuat?
1: Ia gang.
0: Ucai ke ia gang?
1: Eh.
0: Agak apa dia?
1: Gang apa tu mbak?
0: Kakar.
1: Eh, kau unjau ia gang ni ya?
0: Wan apa dia? Kau mau yod ba?
1: Eh.
0: Walau kuat beti mbak.
1: Tang saya nak minyak tamu, tamu lah kuar minyak ni ba? Lakuar berkenaan sama dah. Makanya dah kau ikut mahu saya berkenaan.
0: Yes.
1: Jadi lepas mai wan jo mau minyak tamu wakar di kira mau berba.
0: Yes, wakar di jaya perak ke wakar di.
1: Nyer wan lute yang kuan mau cari harga kuan yang beri. Ini semua.
0: Ah, untuk anda tu kedua mak dong. Perlu lagi ya bor bor. Waktu gampok kadu.
1: Enak
0: itu. Ada ucap apa? Duju pelak melayan si cene.
1: Ucap apa? Kekan tu.
0: Okay, dong ini mah rapau. Kira dong apa nak?
1: Ya rapau.
0: Apa ya? Yes.